0: mede me kra abo afori do me ye de ame tumi bia nmre no so na me ko so pipini abubonia ka obeto akuma bi ama ofese juma o ye e wu ajuma setas u kwa mi se bre aso kono ma e kwa ya me nam so sa bre e mu okupa akwantu mu nsem ye nkantra ka mu be mu se ma furan mu bi nan kwansre enye ni ame pene se ka me se se ho na me bi mi tri akrepo ne so kwa se bre iti na amana basa Aku siap kau jom, mimi kau free mana? Kau buat fobia ni. Enti nama fobia suka nama. Bedia orang buat akar kentu. Enka makan tang se. Kami ye biar buat aku siap fu. Nada cibi, mau guna meda wa. Enka memai ma esok aku mesti. Nasi aku siap mimi free mana? Ibu rumah sesuatu yang pade pa. Omo akantam edi nsise odelfo emoma ene edi bawinu twene
1: kesbet
0: odelfo ne moma ene edi bawinu twene
1: kesbet
0: na so men paba if we say bema ene wo kojo mi ene ametumi bia emre no so na me ko
2: okay hey, me feel